posisinya kasar itu yang menjawab lah. Ini Wiwi saya itu kasar itu syukur kita sudah bisa mengaku kasar itu. Kenapa hari terlalu keras kerana di sini nak kau Thank you.

Divina batekin gauza da abatasu konbazi izau zabatan horri, kumikin zu konbazi laetat kabla, posa bitaran apareza, kalbizu doktora handi.

Harmonie kulitsi umas, wasi wahanu wasi, sadai wantara diri wasa, ayo wasi wasi, alam saju wadu kawanyo, kyalai gari ya, siukai batu wadu kawanyo, wasai sari ya.

kemari kita saya adakan kita berdomasi ayam nak sejauh saya kutatan jasika dikaman ikir sebabkan semua apa-apa cerah mutahar jangka terbaca berdiri sejama kena terhadap

0: CIM Katmandu.
1: Tapi sebenarnya ekspor dan ekspor CIM Katmandu mungkin dari kusahaja khabar sendiri dalam hal itu. Bukan kita sama dengan asalnya kerajaan itu pada hari.
0: Tapi kalau kita berikan semua kewajiban, kita tidak boleh.